0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Dit, Dito.
3: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
4: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
5: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
4: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu, aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
3: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
6: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
4: Cek kemana, Mas?
6: Cek um.untidar.ac.id.
4: Mira daftar ke sana, kan?
6: Iya.
4: UKT-nya murah, kan?
6: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
4: Oke, gas!
6: Untidar, unggul berbudaya.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 edukasi dan hiburan. Nah, buat Bahana semua, tuh Bila udah tadi udah janjiin sesi kedua ini Bila akan spill salam nih buat sobat. Nah, tadi ada sobat Bahana juga yang sudah menghubungi Bila gitu ya, sudah merekomendasikan genre gitu, genre favoritnya sama keluarga. Nah, itu ada genre komedi gitu katanya sobat Bahana. Nah, di sesi pertama tadi Bila udah spill-spill beberapa genre film gitu yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat sobat yang jarang film tapi tertarik gitu ya sobat Bahana. Dan ini mau juga bersama atau menonton film sama bestie-bestinya. Boleh banget ya sobat Bahana. Nah, mungkin ya sobat Bahana, emang pas banget kalau weekend gitu mau melepas penat atau sekadar mau main tapi bingung, nggak pengen main keluar, nggak pengen kemana-mana yang jauh-jauh, cukup di rumah aja nonton film sambil ngemil jajan. Nah, itu pas banget ya sobat Bahana, biasanya itu bisa pagi sampai siang, kalau nggak siang sampai sore itu nggak keluar-keluar gitu, kelar-kelar film. Boleh banget bisa jadi referensi atau rekomendasi buat sobat Bahana semuanya yang bingung rencana di weekend ini ngapain gitu. Bila juga punya gitu rekomendasi film buat sobat Bahana semuanya gitu, horror tapi sobat Bahana. Tapi sebelum itu, kalau sobat Bahana semuanya pula punya rekomendasi film ya sobat Bahana buat Bila atau buat sobat Bahana yang lain gitu, film horror, komedi atau romance atau film keluarga ataupun kartun animasi, boleh banget gitu. Jadi juga ada sobat Bahana yang bilang gitu, enak itu di weekend ini kumpul sama keluarga dan anak gitu, nonton Upin Ipin. Wah, ini sobat Bahana penonton setia ya sobat Bahana. Biasanya tuh gak penonton setia, tapi sobat Bahana karena ya nonton anaknya gitu. Jadi nurutin anaknya, ya udah ngalah aja orang tuanya. Nah, udah sobat Bahana juga gitu, sukanya episode berapa atau yang bagian episode apa, boleh banget di spill ya sobat Bahana. Atau putra-putrinya gitu, selain film tersebut ada lagi film rekomendasi atau film kartun rekomendasi buat para bunda-bunda atau para ayah-ayah nih mau nontonin ke sang buah hati gitu. Walaupun ya sobat Bahana, sebetulnya itu sang buah hati jika masih kecil itu jangan dibiasakan menonton gadget gitu ya sobat Bahana. Nah, maka dari itu mungkin bisa seminggu sekali saat weekend ini itu diajak nonton bersama gitu, nonton TV aja bersama gitu ya sobat Bahana. Jadi bisa menjadi momen kumpul sama keluarga, selain melepas penat, selain bisa jadi refleksi, refresh otak gitu ya sobat Bahana, fresh badan biar lebih fresh. Nah, bisa juga jadi momen untuk kumpul sama keluarga. Nah, setelah ini Bila spill salah satu film ya sobat Bahana seperti yang Bila janjikan tadi gitu. Tapi nunggu sobat Bahana juga spill, nanti kita spill sama-sama film Bila dan sobat Bahana semuanya, film favorit kita. Nah, gitu. Buat sobat Bahana yang lain boleh banget spill di 085 45 54 atau di calling-calling langsung gitu, ngobrol langsung sama di pagi hari ini gitu, tentang entah itu aktivitas sobat Bahana di pagi hari ini atau film favorit sobat Bahana gitu, boleh banget. Atau mau cerita langsung tentang favorit sobat Bahana gitu, bisa jadi referensi atau rekomendasi buat sobat Bahana ya gitu, sobat Bahana lainnya, biar punya referensi yang baru mulai tertarik di dunia nonton gitu ya sobat Bahana. Karena biasanya itu cuma drajin drakor aja nih, sekali-kali nonton film lokal atau film Indo yang lebih menarik gitu sobat Bahana, biar bisa kumpul sama keluarga bersama gitu sambil nonton di pagi hari ini sobat Bahana. Nah, sobat Bahana Bila akan spill lagi aktivitas di pagi hari ini atau film-film yang lain gitu setelah yang satu ini.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
4: Baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
4: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro.
7: Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
8: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
9: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
10: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
11: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter, lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Hai Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindu gue telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

Kembali lagi di 104,5 radio. Buat bahan yang baru gabung gitu, selamat pagi sobat bahana, selamat gabung di hari Sabtu sama saya sobat bahana. Pagi ini gitu, pagi ini itu membahas tentang atau kumpul sama bestnya enaknya ngapain gitu. Kalau tadi Bila udah membahas enaknya mungkin gitu. Sekarang mungkin sobat anak gitu, kalau nonton Reva sobat bah semua bu tadi udah ada yang spill sobat anak catanya di genre kartun sama genre nonton sama keluarga sama bestinya itu jarang banget nih sobat anak nonton genre romance gitu. Biasanya genre romance itu sama pasangan atau sama keluarga ya sobat anak, itu sama putra-putrinya atau anak-anaknya. Wah, itu gak bisa nonton sih sobat bahana, bisanya genre komedi, kartun animasi sama horor gitu. Horor pun bahaya ya sobat bahana, takutnya anaknya ketakutan. Tapi ada ya sobat bahana horor itu ada komedi gitu ya sobat bahana. Horor tetap lucu sobat bahana. Jadi bila udah spill salah satu film horor gitu. Nah itu juga ada itu setengah horor setengah sobat bahana, Bila boleh rekomendasiin gitu buat sobat bahana semuanya. Jadi Bila udah sebutin ya filmnya sobat bahana baik banget gitu ditonton gitu, mungkin nanti juga bisa bercerita mungkin nonton sih perasaannya gitu. Kalau Bila kemarin nonton takut sih, nggak deg-degan, tapi saran sobat bahana teri ya sobat bahana. Jadi ini tentang gunung sobat bahana. Tona buat karena semua yang hobi naik kalau suka sama film yang satu nanti bisa tertarik gitu ya gunung sobat bahana. Karena biasanya ya selain di rumah aja saat weekend sobat bahana, ada yang mungkin menjalani hobinya atau suka hobinya. Hobinya naik gunung karena akhir-akhir ini anak muda gitu. Nggak hanya anak muda sih sobat bahana, banyak sekali yang kalau weekend gitu naik gunung ya sobat bahana. Katanya hobi gitu. Hobi atau ikut-ikut aja gitu ya sobat bahana. Tapi nggak apa-apa karena itu bisa jadi salah satu olahraga ya sobat bahana. Jadi nggak apa-apa kalau ikut-ikut sehat itu sobat bahana. Nah kalau naik gunung juga katanya ya sobat bahana bisa meluapkan gitu perasaan yang mungkin nggak enak saat di rumah atau di kerjaan gitu. Kita naik gunung pulang lega. Nah bisa jadi alternatif ya lagi nggak enak hati atau nggak enak perasaannya, nanti bisa ingin deh lega, boleh banget ya sobat. Alternatif untuk atau bisa jadi sobat bahana. Jadi banyak sekali, tapi tetap hati-hati ya sobat bahana, karena selain jalanan yang naik dan menurun ya sobat bahana, yang jauh juga jauh naik gitu saat berangkat. Nah, dan jangan disiapkan logistiknya gitu ya sobat bahana. Apa disiapkan untuk misalnya atau dibuat untuk di ya sobat bahana. Karena ya takutnya nanti kalau kekurangan air minum air atau sakit di jalan gitu. Jangan lupa ya sobat bahana buat yang mau disiapkan persiapannya dengan disiapkan badannya, disiapkan logistiknya semuanya gitu. Jangan lupa dia ngajak temen ya sobat bahana, karena mungkin nanti mau foto-foto atau jaga-jaga kalau ada apa-apa, tapi jangan sampai gitu ya sobat bahana. Sobat bahana bilakan setelah yang satu ini saya sobat bahana.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas wis sakmene gedhe ne. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe.
0: Awak luwe to.
3: Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Mari sik yo. Yo.
3: Mari
0: ya.
2: Mana ayo.
1: Ya luwe.
0: Malah jam mangan.
1: Di panganannya sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siapne. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Kene akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sate super.
0: Sate super.
3: Dirasane kabeh ya.
0: Iya enak iki,
3: Mak. Iki.
0: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Ini yang pairer kayak gitu. Apa? Pairer.
2: Iya, ini yang nyampleng, mantap, nyeni, porem, polmarem, buka sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera, tenang ini.
3: Yang, suara apa kayak yang?

0: Putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit, itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
1: Power Gang Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: 决定。
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 Radio Bana, Radio di edukasi dan hibur. Sobat Bana ternyata berakhir sudah bersama hari ini. Karena Sobat Bana bila akan kembali besok nemenin semuanya. Terima kasih Sobat Bana. Wassalamualaikum.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Bane, selamat menikmati cuti panjangnya, selamat menikmati akhir pekannya. Hari ini ya, Sobat Bane di Sabtu 16 Mei gitu. Tapi kalau menurut kamu, akhir pekan itu bisa gak sih tanpa jet-jet gitu, Sobat Bane? Boleh nih kasih pendapatnya di sini, kita tunggu ya. Di ngopi spesial yang hadir selama 2 jam ke depan nih, sampai nanti tuntas di jam 10 pagi. Ada beberapa informasi juga yang nanti bisa kita hadirkan. Terus Sobat Bane juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa situasi lalu lintas, kondisi jalan, kondisi cuaca mungkin ya. Silakan aja kasih tanggapan, kasih informasinya. Kalau punya videonya, nah, langsung aja kirim Sobat Bane ke 08563 4545.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, udah tahu kan gimana caranya mengetahui uang itu palsu atau asli? Kan 3M, melihat, menerawang, meraba gitu ya. Ini juga mesti Sobat Bana terapkan juga sih gitu ya dalam kehidupan kita gitu, karena ternyata masih banyak loh uang palsu yang beredar gitu. Tapi Sobat Bana, uang palsu yang sudah dimusnahkan juga nggak sedikit ya. Bank Indonesia bersama Polri ini juga terus memberantas uang rupiah palsu dengan memusnahkan di Rabu 13 Mei lalu. Nah, ini untuk memastikan masyarakat aman gitu saat bertransaksi secara tunai gitu ya Sobat Bana. Dan pelaksanaan pemusnahan ini juga hasil temuan atau laporan yang dikumpulkan dikumpulkan dan disimpan secara ketat gitu setelah pengadilan mengeluarkan penetapan izin. Nah, uang palsu itu dimasukkan ke dalam mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas sangat kecil gitu. Apa uang palsu itu mesti dimusnahkan Sobat Bana? Nah, ini untuk bisa mencegah peredaran kembali uang palsu di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian juga bisa melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi, terus juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Sobat Bana. Nah, untuk temuan uang palsu di

Indonesia, Sobat Bana. Nih ya, apa namanya, di tahun 2023 ini ada 5 ppm, piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta ini uang beredar gitu. Kemudian di tahun 2024 ada 4 ppm, Sobat Bana, ini atau... Ini satuannya PPM ya, sekali lagi PPM ini piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang yang beredar. Dan di tahun 2025 kemarin, Sobat Bana, temuan uang palsu ini juga 4 PPM sama di tahun 2024 gitu. Sementara yang dimusnahkan nih, Sobat Bana, dari ini ya, temuan uang palsu periode 2017 hingga November 2025 dan uang palsu itu berhasil dimusnahkan 166.355 lembar yang berasal dari laporan masyarakat, juga perbankan, kemudian penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah ya. Ini kemudian juga ada yang hasil pengolahan setoran bank gitu. Jadi untuk masyarakat mesti hati-hati nih, Sobat Bana. Rawat rupiah dengan baik biar mudah dikenali keasliannya. Jangan diwel-wel gitu ya istilahnya, nanti uang jadi rusak, jadi susah mengenali ini asli apa enggak sih gitu. Jangan melipat juga, jangan mencoret, meremas, dan membasahi uang. Kemudian waspadai dan cek saat menerima uang dengan cara periksa warna dan juga benang pengaman, kemudian raba tekstur uang yang kasar nih, Sobat Bana, pada bagian tertentu hati rawang ya, Sobat Bana, itu untuk menemukan apakah tanda airnya tuh ada atau tidak, seperti itu ya. Jadi hati-hati juga sih, karena masih banyak juga uang palsu, waspada gitu ya sama uang palsu yang beredar, karena orang-orang yang gak bertanggung jawab pasti akan ada gitu. Baik, Sobat Bana, 17 menit nih dari jam 8 pagi ya. Selamat pagi dulu yang barusan gabung di sini. Ini ngopi spesial untuk edisi hari ini. Akhir pekan masih juga menikmati cuti panjangnya gitu. Sabtu di 16 Mei, Lila pengen tahu nih kalau akhir pekan semacam ini, kalau akhir pekan gitu biasanya ya, bisa gak sih Sobat Bana tuh lepas dari jet-jetnya gitu? Kalau bisa, kenapa? Kalau nggak bisa, alasannya juga kenapa gitu, oke? Kita tunggu di sini di 0856345455. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
9: Ah, ngerayu ya?
8: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
9: Mau nambah lagi?
8: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana, dong?
9: Ini loh, mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
9: Bawang, mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
10: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Terus Sobat Koma Lima FM Bahana Radio Sobat Bahana. Sadar gak sih ketika kita bangun tidur itu apa yang pertama kali kita lakukan Sobat Bahana? Nah, Pak, coba diinget-inget pertama kali bangun tidur. Saya yakin nih pasti jawabannya ngecek HP gitu ya gak sih? mau buka WA kah? Ya buka aplikasi yang lain mungkin yang biasa dilakukan gitu Sobat Bahana, tapi yang pasti bangun tidur yang dicari HP gitu kan. Nah ini akhir pekan ya Sobat Bahana, kayaknya bisa banget menikmati quality time bareng keluarga, apalagi ini juga libur panjang gitu kan, cuti panjang gitu. Nah menurut kamu mungkin gak sih akhir pekan itu tanpa jet-jet gitu, tanpa diganggu sama yang namanya jet-jet Sobat Bahana? Kita tunggu tanggapan atau opininya di sini. Silakan bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana, bisa lewat radio visionnya Bahana juga. Di situ ada chat room, nah bisa tulis komennya di situ ya. Kita tunggu pokoknya. Ngopi spesial gitu. Mungkin gak sih akhir pekan itu tanpa jet-jet gitu Sobat Bahana? Boleh ya. Oke, yang sudah gabung dulu aja, makasih banget. Victor, gak bisa sih Mbak tanpa jet-jet akhir pekan karena koneksi pada banyak waktu luang gitu. Oh, maksudnya banyak waktu luang. Jadi kalau tanpa jet-jet gitu kayaknya gak seru gitu ya. Oke deh, seru waktu luangnya buat keluarga dong ya. Oke, makasih buat Mas Victor. Terima kasih udah gabung, kasih ceritanya di sini. Yang lain juga kita masih tunggu ya. Oke. Terus yang mau gabung lagi di sini, kita masih tungguin, pembantunya juga masih banyak. Oh, bisa berbagi informasi gitu Sobat Bahana. Apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin ya, kondisi jalanan, ini lagi libur panjang, banyak yang lagi berlibur kemana gitu. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang gak menguntungkan atau yang mungkin bisa mencelakakan para pengendara yang lewat, nah silakan nih bisa kasih informasinya juga ya di 0856345445. Oke, selamat pagi dulu nih. Siapa yang sudah masuk lagi di sini? Oh iya, ada informasi katanya di daerah Beran dan sekitarnya lagi listrik padam nih, benar ya? Atau mungkin bisa kasih juga informasi yang lain ya Sobat Bahana, boleh banget. Pokoknya kita tunggu juga di 0856345445. Tadi yang udah kasih komen request lagu, ya sabar dulu gitu. kita ramu dulu dari yang lain ya Sobat Bahana. Pokoknya Lila tungguin ceritanya, kalau akhir pekan seperti ini bisa gak sih kira-kira tanpa jajet.

0: TBS 뉴스.
1: 105,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Inilah nasib BNI yang diam-diam rekam perempuan di Masjid Nabawi. Sobat Bana, seorang warga Indonesia ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi karena merekam perempuan tanpa izin di Masjid Nabawi. Sobat Bana, warga negara Indonesia yang ditangkap itu akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat, juga diperbolehkan kembali untuk melanjutkan ibadah hajinya. Sobat Bana, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B. Ambari dikutip dari liputan6.com hari ini mengatakan, JRI sendiri masih memantau perkembangan kasus itu karena proses hukumnya ini belum selesai. Sobat Bana, saat ini yang bersangkutan ini sudah diberikan pembebasan bersyarat dan nantinya akan ditunggu hasil dari proses hukum. Perempuan yang direkam ini masih memiliki hak untuk mengajukan tuntutan khusus sesuai dengan sistem hukum Arab Saudi. Jika korban tidak mengajukan tuntutan, jemaah itu bisa kembali ke Indonesia saat pemulangan haji nanti. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Masih Mbak Sunarti udah gabung di sini juga. Yang lagi gabung di TikTok, ayo dong kasih tanggapan atau opininya. Mau request boleh, tapi kasih dulu komennya pagi hari ini gitu. Kalau menurut Sobat Bana nih, bisa gak sih hidup tanpa gadget? Ntar kalau udah kasih pendapatnya, udah kasih opininya, baru diputerin lagunya sama Lila gitu ya. Ya Sobat Bana, ini nih apa namanya, yang setiap kali bangun tidur, kira-kira kegiatan pertama yang dilakukan apa sih? Minum air putih kah atau langsung ngecek HP? Kalau Lila yakin sih pasti lagi pada ngecek HP gitu, apa namanya, ngecek HP gitu mungkin ya. Enggak mungkin sih, saya yakin itu lebih banyak yang dilakukan tuh pada ngecek HP gitu loh Sobat Bana. Mau makan juga abis itu ya, banyak kegiatan yang emang gak bisa lepas dari HP. Makan aja sambil pegang HP, cuci HP-nya juga ditaruh di depan. Lagi kumpul sama keluarga, sama teman-teman, malah pada sibuk sendiri-sendiri dengan HP-nya gitu. Padahal weekend itu Sobat Bana katanya nih, waktu untuk istirahat dan bisa quality time bonding lagi dengan keluarga dekat, dengan teman-teman terdekat juga gitu. Cuman kenyataannya Sobat Bana, gadget itu justru sering jadi teman utama dibandingkan keluarga atau teman yang lainnya, gak sih? Nah pertanyaannya, masih mungkinkah menikmati weekend tanpa gadget Sobat Bana? Atau sekarang gadget ini justru sudah menjadi kebutuhan yang gak bisa dipisahkan, termasuk di akhir pekan? Nah Sobat Bana bisa nih kasih tanggapan atau komennya di sini ya, bisa lewat WhatsApp atau mau nelpon langsung juga boleh, 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini di aplikasi Xspace Radio gitu. Oke, kita tungguin di sini sementara yang udah masuk dulu. Terima kasih banget. Halo, selamat pagi dari Ruri yang ada di Ngawi saja. Kalau saya pribadi susah banget nih Mbak tanpa gadget gitu, karena kerjaan juga masuk terus ya, meskipun libur kan. Saya jualan online gitu Mbak, jadi gak bisa deh. Apalagi kalau akhir pekan itu lagi rame-rame nih, jadi gak mungkin deh tanpa gadget gitu. Ya oke, terima kasih ya. Kalau dipakai buat kerja gak apa-apa lah ya, karena emang kerjanya harus pakai itu gitu. Tapi realitanya sekarang memang sih weekend, tapi pikirannya masih standby kerja gitu ya. Jadi gadgetnya gak bisa lepas gitu aja gitu. Makasih nih buat Mbak Ruri yang udah gabung di sini. Terima kasih udah kasih tanggapan atau komennya. Yang lain juga kita masih tunggu di sini ya, di Ngopi Spesial.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana.

0: Anti bule lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
1: Terus hasilnya apik. Tenan kok apa?
0: Ini wis tak delok jios tenan kule.
1: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja hari ini ke Kabupaten Nganjuk ya, di Sabtu 16 Mei, dan agendanya nanti bakal meresmikan museum dan rumah singgah pahlawan buruh Sinah. Nah, lokasinya ini ada di Desa Ngelunduk, Kecamatan Sukomoro Nganjuk. Dan museum ini sendiri sebetulnya dibuat untuk sebagai simbol perjuangan terhadap, simbol penghormatan gitu ya, terhadap perjuangan buruh dan juga sosok Marsinah. Kemudian akan ada peluncuran atau peresmian program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih yang disebut-sebut ini bakal melaunching sekitar 1000 koperasi untuk tahap awal Sobat Bana. Agendanya sendiri dijadwalkan jam 10 pagi sampai jam 1 siang ya Sobat Bana. Itu ada agenda dari kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk hari ini di Sabtu 16 Mei. Baik, masih ada sisa 8 menit lagi di sesi yang pertama. Kita masih kasih kesempatan buat Sobat Bana untuk berbagi informasi apapun nih yang terjadi sekitar kamu. Termasuk juga di daerah Beran dan sekitarnya lagi padam listrik ya. Mungkin juga ada yang mengalami pemadaman listrik. Silakan bisa informasinya juga di sini gitu. Terus jangan lupa juga dong kasih tanggapan atau opininya tentang akhir pekan ini. Kalau buat kamu mungkin akhir pekan, kalau buat kamu mungkin nggak sih tanpa gadget gitu Sobat Bana ya. Nah, karena apa ya, kalau dipikir-pikir kan memang gadget itu banyak membantu kehidupan kita gitu. Mau pesen makanan tinggal klik aja, mau belanja tinggal klik gitu, cari hiburan tinggal scroll, kerja juga banyak yang dilakukan menggunakan HP gitu. Tapi kadang-kadang kabar sadar weekend yang harusnya digunakan untuk refreshing nih Sobat Bana malah habis buat rebahan saja sambil scroll layar HP-nya gitu. Ada yang niat liburan tapi ujung-ujungnya malah sibuk foto dan upload story gitu. Ada yang lagi ngumpul sama keluarga tapi semuanya pada sibuk nih dengan HP-nya masing-masing gitu ya. Udah, kalau dulu nih Sobat Bana, weekend itu identik nih dengan ngobrol di teras, ngeteh bareng mungkin, ngopi bareng gitu ya. Goes atau main di luar atau sekedar main ke rumah saudara gitu. Sekarang sinyal hilang 5 menit aja tuh rasanya udah kiamat gitu loh Sobat Bana. Hidupnya jadi ikutan error gitu ya. Oke, kita masih tunggu nih tanggapan atau komennya. Kalau menurut kamu hidup tanpa gadget, weekend tanpa gadget ini mungkin gak sih? Silakan aja ya. Sementara udah masuk dulu. Terima kasih, selamat pagi. Dari siapa ini? Sito katanya. Nah sih, camping tanpa sinyal 2 hari. Awalnya bingung, tapi lama-lama kok malah enak dan lebih tenang ya. Jadi buat aku weekend tanpa HP gak masalah sih. Ya meskipun gak selalu gitu, karena kadang-kadang juga ada yang perlu dicek gitu. Tapi kadang-kadang tuh kita berusaha

Gak ada lomba tenangnya hidup setelah jauh dari notifikasi. 2 hari gak ada sinyal, malah hidupnya tenang ya. Gak ada yang nyari-nyari, gak ada yang ribetin gitu ya Mas Tito ya. Oke deh, terima kasih sudah gabung di sini di Ngopi Spesial. Dan nanti bakal lanjut lagi ya di sesi yang kedua. Jadi pastikan dong untuk bisa terus gabung di sini di 104,5 FM, bisa streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana di aplikasi Xpace Radio.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eh Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
15: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Komnas Perempuan ini desak sekolah di Tangsel polisikan kasus chat grooming. Sobat Bana, unggahan soal dugaan manipulasi psikologis terhadap anak atau child grooming oleh kepala sekolah kepada siswi di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta di Pamulang, Tangerang Selatan atau Tangsel ini viral di media sosial. Komnas Perempuan menyatakan kasus chat grooming ini masuk tindak pidana kekerasan seksual. Buat Bana, kasus dengan pelaku kepala sekolah dan korbannya adalah seorang siswi yang menjadi muridnya jelas sekali merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang TPKS Pasal 12, pelaku menyalahgunakan kedudukannya sebagai kepala sekolah dengan wewenang yang seharusnya melindungi dan menghentikan segala bentuk kekerasan seksual terhadap muridnya, tetapi justru menjadi pelakunya. Buat Bana, menurut Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor, seperti dikutip dari Detik News hari ini, kasus ini tidak hanya perlu diselesaikan di sekolah, melainkan juga perlu dibawa ke ranah hukum. Sobat Bana, Maria mengatakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua murid ini malah dikhianati pelaku, dan pelaku malah menyalahgunakan jabatan kepala sekolah untuk kepentingan pribadi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kebakannya masih ditemenin nih sama Lila ya pagi hari ini di ngopi spesial untuk edisi weekend 16 Mei gitu. Mungkin gak sih Sobat Bana weekend tanpa gadget kalau buat kamu? Nah, boleh nih ceritain di sini. Kita tunggu pokoknya di ngopi spesial, waktunya masih panjang banget sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Sunarti tadi makasih ya udah gabung di sini, tapi ditungguin juga dong tanggapan atau komentarnya. Kalau akhir pekan tanpa weekend bisa enggak sih? Mungkin enggak sih gitu ya. Ya, sobat Bana. Ini kalau weekend tanpa gadget gitu sobat Bana. Kira-kira apa nih yang dirasakan gitu ya, apa yang mau dilakukan, terus apa yang imbasnya bakal bisa dapetin apa gitu. Kalau tadi ya nih sempat kehilangan sinyal jadi bebas benar-benar dari notifikasi, katanya ternyata hidupnya lebih tenang. Siapa ya tadi yang bercerita ya? Nah mungkin kalau versi kamu sendiri gimana sobat Bana? Hidup tanpa gadget kira-kira mungkin gak sih? Ya istilah sekarang digital fatigue gitu, atau capek karena terlalu banyak paparan digital, karena tiap hari tuh kita tuh ini ya sobat Bana diserbu dengan chat kerja, notifikasi, kemudian video pendek, berita, media sosial. Kadang-kadang kalau kita scroll di media sosial, mental kita pun juga ikutan terpengaruh gitu. Ya, rasa insecure, rasa iri, kenapa sih gak bisa seperti itu gitu ya. Atau mungkin ikut-ikutan menghujat juga. Nah, ini pengaruhnya pada mental juga loh sobat Bana. Makanya sekarang mulai banyak juga nih ya, kalau terus-terusan dipakai seperti itu kan otaknya jadi gak istirahat gitu ya. Makanya sekarang tuh mulai banyak nih ternyata sobat Bana, orang yang mencoba untuk detox gadget gitu. Oh, social media day, bisa dicoba deh ya. Atau weekend tanpa scrolling gitu. Nah, ini bukan berarti anti teknologi, enggak sobat Bana. Cuman mencoba untuk mengembalikan keseimbangan hidup gitu ya. Nah, kalau tapi ini nih, tiap orang beda juga sih kebutuhannya gitu, pemikirannya juga beda gitu. Kalau menurut kamu sendiri sobat Bana, bisa enggak sih hidup tanpa weekend gitu? Hidup tanpa weekend, weekend tanpa gadget gitu ya. Kok hidup tanpa weekend? Ya gak mungkin lah ya, pasti akan ada weekend. Weekend tanpa gadget, kira-kira mungkin gak sih? Oke, saat pagi dulu nih dari Siska. Halo. Saya nih Mbak, sebagai seorang ibu gitu, anak-anak sekarang tuh kalau HP-nya disita sebentar aja pasti marah. Dan sedih juga sih Mbak liatnya gitu. Ya banyak juga sih yang dirasakan sama orang tua. Dirasakan orang tua sama seperti ibu Sinta ya. Bahkan satu rumah bisa sama-sama diam karena sibuk dengan gadget masing-masing gitu ya gak sih. Sang suami sibuk dengan gadgetnya, anak juga sibuk dengan gadgetnya, ibunya sendiri juga seperti itu. Jadi mereka ini lebih asik dengan dunia sendiri gitu, gak berusaha untuk membangun quality time bareng keluarga gitu loh ya. Oke, Ibu Siska terima kasih. Yang lain mungkin kalau bisa bercerita juga kalau kesahnya ketika semuanya pada sibuk main HP di akhir pekan, mungkin bisa juga diungkapin di sini gitu sobat Bana. Kita buka juga kesempatannya, ambil kasih opini juga nih, kira-kira kalau weekend tanpa gadget bisa nggak kalau buat kamu.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan gak gantang bu. Mau kan yo. Susunya uwe susah gendaran manis.
1: Gantang terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak no makannya. Ojo no susu suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to aku mbiyen iki hobine manuk. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok brunjal-brunjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Sunis oke.
2: Oke, ya.

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngoke gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
9: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
8: kuwi. Lah carane nganggo?
9: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
8: Ya terus, hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
9: Iki wis tak delok jios tenan bune.
8: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
9: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
10: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
11: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
12: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
13: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Baik sobat Bana, si banyak kesempatan yang mau join di sini, kita ngobrolin akhir pekan kita. Kira-kira kalau akhir pekan itu tanpa gadget bisa enggak sih sobat Bana? Tungguin ya. Ceritanya nih di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visionnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung juga di sini. Halo Harga, kalau tanpa gadget saya terus terang aja nggak kuat, asal ada teman nongkrong dan kopi gitu. Oh, salah-salah gini. Kalau tanpa gadget saya kuat loh, asal ada temen nongkrong dan kopi sih gitu ya. Jadi syaratnya cuma ada temen nongkrong sama kopi, bisa ngobrol bareng teman tanpa gadget tuh bisa banget gitu. Wah, tapi bagus sih sobat Bana ya. Apa namanya, ketika nongkrong sama temen gak sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri, tapi bisa bercerita sama temennya gitu. Oke, sip ya. Sih ya buat Arga, ini solusi lokal yang sangat Indonesia juga sih, Indonesia banget gitu. Bahkan ya ada kopi, ada teman cerita, yang namanya sinyal udah deh nggak penting lagi gitu, asalkan ada kopi, ada teman cerita, ya ada teman nongkrong gitu, namanya sinyal udah by now gitu ya. Makasih nih buat Arga, tipsnya juga loh ini buat yang pingin ya sesekali bisa lepas deh dari HP gitu. Itu dia gitu ya, ada teman nongkrong, ada camilannya atau ada kopinya, udah itu cukup. Baik, tetap di Ngopi Spesial pagi hari ini, bisakah weekend tanpa gadget sobat Bana? Masih yang masih pingin berbagi cerita dan opini, kita tunggu di sini. Pokoknya tetap gabung di 104,5 FM Bana Radio. Bisa streaming juga loh sobat Bana di aplikasi Space Radio ya, untuk radio visualnya, atau di www.bahanafmngawi.com. Ini mau streaming gitu. Jadi tunggu, apa namanya, bisa dinikmati siaran Bana di situ, lebih asik. Bisa lihat visualnya juga, dan namanya di Express Radio sobat Bana juga bisa berbagi tanggapan atau opininya gitu ya. Kalau menurut kamu sobat Bana, bisa nggak sih weekend itu tanpa HP? Kita masih tungguin pokoknya di Ngopi Spesial untuk edisi hari ini sobat Bana, di Sabtu 16 Mei.
1: Jodek,

0: AMIS ニュース。
1: 100.5 FM Bana Radio Sobat Bana. Rangka dinosaurus terbesar di Asia Tenggara ini ditemukan di Thailand. Sobat Bana, para peneliti menemukan sisa-sisa kerangka dari apa yang disebut sebagai dinosaurus terbesar yang diketahui di Asia Tenggara. Rangka dinosaurus ini dinamakan Negativan Kayapumensis yang ditemukan di sepanjang sungai berkelok di negara Thailand. Sobat Bana, Negativan Kayapumensis ini adalah dinosaurus herbivore dengan panjang hampir 27 meter yang hidup di daerah itu sekitar 113 juta tahun lalu. Dinosaurus itu merupakan anggota garis keturunan sauropoda yang dikenal memiliki leher panjang, ekor panjang, kepala kecil, dan empat kaki berbentuk kolom. Sobat Bana, fosil dinosaurus dari periode Kapur ini pertama kali ditemukan oleh seorang penduduk desa di Provinsi Chaiyapum, Thailand Timur Laut. Ilmuwan selama beberapa tahun kemudian menggali tulang belakang, tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang kaki, termasuk juga tulang kaki depan, humerus yang berukuran 1,78 meter. Berdasarkan dimensi humerus dan femur atau tulang kaki belakang, para peneliti memperkirakan massa tubuh Negativan ini sebesar sekitar 25 hingga 28 ton. Demikian Flash News 104.5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyak Radio, radio informasi dan hiburan sebuah banyak. Saya ada waktu 23 menit lagi di Ngopi Spesial ya pagi hari ini di edisi akhir pekan. Ini masih menikmati cuti panjang gitu ya. Long weekend gitu sobat Bana di hari ini 16 Mei gitu. Oke, sobat Bana kita masih tunggu kebersamaannya juga yang mau kasih tanggapan atau opini. Kalau weekend tanpa gadget mungkin enggak sih buat kamu? Nah, itu dia ya. Kita tunggu di sini di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana ya sobat Bana. Di aplikasi X-Space Radio Sobat Bana. Kira-kira nih Sobat Bana, apa yang akan kamu lakukan ketika denger tangisan seorang bayi yang ternyata setelah ditelusuri itu ada di dalam kantong plastik? Aduh, sedih pasti, marah gitu ya. Cemas juga memikirkan keadaan si bayi. Nah, ini juga terjadi di Madiun loh Sobat Bana. Tangisan dari kantong plastik yang bikin warga curiga ini ternyata berisi bayi gitu sobat Bana. Nah ini ya apa namanya, ini jajaran Polres Madiun Kota ini menangani kasus penemuan bayi laki-laki yang dibuang di area jembatan Ring Road Kecamatan Mangun Harjo Kota Madiun di Jumat 15 Mei kemarin. Bayi ini ditemukan di dalam sebuah kantong plastik biru yang dibungkus dengan kertas coklat, kantong kertas coklat gitu. Dan saat ditemukan, bayi yang diperkirakan berusia sekitar 2 pekan ini sobat Bana mengenakan pakaian lengkap, ada botol susu juga di dekatnya. Nah, Polsek Mangun Harjo, Kompol Lili Sulastri sendiri mengatakan kalau bayi itu pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak sekitar jam 8 pagi gitu. Ini bermula dari suara tangis yang ada di sekitar area jembatan ya. Kemudian telusuri sumber suaranya dan saksi ini menemukan seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan dalam tas plastik gitu. Kemudian warga melaporkannya ke aparat kelurahan dan kepolisian. Dan sobat Bana, bayi ini sendiri sekarang sudah mendapatkan perawatan ya di RSUD Dokter RSUD Kota Madiun gitu. Ini sudah lakukan evakuasi kemudian mendapatkan perawatan dengan baik di sana ya. Aduh, kalau banyak pasangan-pasangan yang masih berjuang untuk mendapatkan garis dua gitu sobat Bana. Nah, ini dia yang sudah dikaruniai malah dibuang gitu ya. Bis gitu kan. Oke, kita balik lagi nih ke Ngopi Spesial pagi hari ini dan sekali lagi kita masih tunggu ya. Kalau menurut kamu nih sobat Bana, mungkin enggak sih weekend tanpa gadget gitu. Ya kadang-kadang memang weekend itu kan idealnya bukan cuman libur kerja ya, tapi juga harusnya bisa memberikan ruang untuk diri sendiri gitu, istirahat, ngobrol, kemudian ketawa, menikmati waktu secara nyata, gak ada melulu di dunia maya gitu loh. Dan mungkin yang kita butuhkan tuh bukan benar-benar meninggalkan gadget sih sobat Bana, tapi tahu kapan harus berhenti sejenak gitu. Nah, yang sudah gabung di sini dulu nih Mas Wawan yang ada di Paron, makasih banget. Halo, weekend HP itu sengaja aku matikan loh, Mbak. Notifikasi kalau weekend sengaja matikan notifikasi kantor. Di biar fokus saja sama keluarga, sebisa mungkin juga enggak pegang gadget gitu. Wah, ini patut dicoba juga loh. Karena kadang-kadang yang bikin stres itu bukan pekerjaannya ya, tapi notifikasinya yang selalu menyala seperti itu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa.

0: punya kulit cerah kayak aku? Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selamat pagi dulu yang sudah gabung di sini. Halo Mbak Wika. Weekend tanpa gadget bisa nggak nih kira-kira kalau Mbak Wika tanya tanpa gadget susah gitu. Karena hiburan saya ya nonton dari HP gitu. Emang sama keluarga nggak terhibur nih Mbak Wika? Ya mungkin betul juga sih ya. Sekarang gadget itu memang sudah jadi pusat hiburan gitu loh. Tinggal gimana kita mengaturnya supaya nggak merusak. Gak menguasai gitu, maksudnya gak menguasai hidup kita aja gitu ya. Oke Sobat Bana, obrolan kita pagi ini mungkin kita bisa belajar gadget itu bukan musuh ya. Teknologi juga bukan sesuatu yang mesti dijauhin gitu. Tapi sesekali bolehlah mungkin kita bisa memberikan waktu untuk diri sendiri tanpa layar smartphone, tanpa layar HP gitu. Karena beberapa momen terbaik dalam hidup itu Sobat Bana, obrolan hangat, kemudian tawa keluarga, suasana pagi, suara hujan, ngopi bersama teman, nongkrong barengan sahabat gitu. Itu semua gak selalu harus direkam atau diupload gitu. Nah, bisakah weekend tanpa gadget? Ya mungkin gak sepenuhnya, tapi mengurangi sejenak nih Sobat Bana ternyata bisa juga membuat hidup itu terasa apa ya, lebih nyata, terasa nyata emang kalau sehari-hari kan kita mungkin menelusuri dunia maya. Nah ketika tanpa gadget kita benar-benar ada di dunia nyata gitu Sobat Bana. Oke, terima kasih untuk yang sudah berbagi ceritanya di sini. Lila pamit dari Ngopi Special edisi weekend hari ini di Sabtu 16 Mei. Terima kasih loh udah gabung di sini gitu. Bye bye now, have a nice long weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku Nashwa Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bahana Radio, sebut mana Presiden RI Prabowo memperingatkan seluruh aparat untuk memperbaiki dan mengisi diri agar tidak menjadi backing penyelewengan yang merugikan rakyat. Yang dilansir Kompas.com untuk ini, Prabowo mengulangi ucapannya. Dia mempertegas bahwa seluruh aparat harus memperbaiki diri, ikan diri dan hak. Dan segera informasi 104,5 FM Bahana.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum. Baru untuk Saud Bahana. Nah, semua merasa senang kata ya. Sama saudara ya, kan sangat beruntung saya ketemu dengan. Nah, oke. Okay. Jadi untuk sahabat Bahana di ajang ngopi dan dari jam 12 hingga jam kita bersama

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bahana Radio masih dari 119 KW. Tang Risai. Risai yang membawa kita ke kesesan nanti. Ya Mas Joy, selamat yang terima kasih. Sobat Bahana, Bank UMK ini solusi Anda. Anda hybrid multi digunakan untuk pembiayaan tanah inovasi rumah, kendaraan, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya kredit pertanian dan pertanian dengan angsuran musim. Kredit mulus digunakan untuk pembiayaan semua non dengan font maksimal untuk pembiayaan semua jasa industri tangan untuk faktor atau pembiayaan lain-lain bunga nol jangka waktu buat mana hanya dengan jaminan BPK sertifikat saja memberikan kredit dengan jaminan tanggungan itu sangat tim Mas Wawono, selamat siang. Mana yang ini apakah menduk cetar ya kalau Trunojoyo 119

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio, Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Afifah Fauzi mencermati meningkatnya paparan judi online pada anak. Yang dilansir republika.co.id. Yang ini Saudara Arifah menyebut kondisi ini menjadi alarm serius. Ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Fresh News siang ini.
0: Fresh News. Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi Dani. Siang. Siang. Gak ada teman-teman. Di Asia. Udah lagi kan, jadi gak bisa datang. Lalu, nah, masih bersama BPR Jatim, sobat Pak, UMKM Timur yang melayani perorangan maupun dan juga menerima itu di jamil IPS juga ada. Nah, Jatim 4, nah, tunggu di 085 63

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio masih dari 109. Ajang di sana kita bersama tim UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Kantor cabang Ngawi, jalan S Farma atau M, telepon 051778 Jogotogo, jalan Cepat 45, telepon 1412. Ini Jalan Raya Sini 31, telepon 6111. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caduban, Desa, telepon 506. Kantor Kas Pidren, Jalan Raya Ngerambe atau Selatan Balik Awal di Gugun, telepon 6700. Kantor Kas Geneng, Jalan Geneng, telepon 447732. Bejatim,

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar penegakan hukum mengusut penyelewengan para pejabat meskipun orang dekatnya Prabowo yang mengatakan kepala BPK Muhammad Yusuf Ateh yang meminta izin untuk orang dekatnya yang dilansir Ogeson untuk yang ini Sobat Bahana. Demikian disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara peresmian museum dan rumah singgah di Nganjuk. Dan informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio masih dari Tunu Yo 119 Ngawi. Sudah memasuki sesi yang 8 menit lepas satu siang. Kita apa ini sahabat Bahana bisa menikmati ya campur sedang dan mantap. Ada tombol kangen bagi sahabat Bahana yang lagi kangen. Udah pudar kangennya ya. Nah, sahabat Bahana menikmati liburan yang cukup panjang itu adalah kita nanti sama keluarga. Libur panjang selalu jadi momen yang ditunggunya orang. Nah, rutinitas kerja, sekolah dan aktivitas harian yang padat. Waktu libur bisa jadi kesempatan terbaik untuk mengisi ulang energi dan menikmati taman dekat. Tapi jangan sampai libur panjang justru bikin capek karena telah terlalu dipaksakan.

0: working, push.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bandar Animasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sekali lagi sebetulnya masih apa ini? Tentang menikmati ya. Ya libur tahun 2026 ini makin seru dan tetap nyaman sobat Bana. Ada beberapa tips sederhana yang bisa dicoba. Yang pertama adalah tentukan rencana dari jauh hari. Kampung, wisata alam atau sekedar quality time di rumah. Ya, tetap menyenangkan kalau disiapkan dengan. Dua, sesuaikan liburan dengan kondisi keuangan. Bahagia enggak harus mahal. Nik sederhana, nonton film keluarga, kulineran malam sampai kumpul bareng besti juga bisa jadi momen berkesan. Selamat siang sobat Bana, tetap kompak selalu ya. Mudah-mudahan bisa berikan teman di

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,

0: banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Power King push.
3: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
2: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno J 100, masih tentang menikmati waktu panjang. Yang ketiga adalah jangan lupa kegiatan dan waktu istirahat. Biasanya saat libur panjang, kanan lebih saat ramai dan aktivitas jadi biasanya. Kan tubuh tetap supaya liburan terganggu. Dan itu sebenarnya gunakan waktu libur untuk hal yang jarang dilakukan di biasa, misalnya ngobrol lebih lama, juga olahraga pagi, menikmati suasana alam, atau bahkan mengurangi sejenak penggunaan media sosial agar pikiran lebih baik. Dan yang paling penting, lalu sibuk mencari kesempurnaan, dan sering kali kebahagiaan justru datang dari sana dan bersamaan yang hangat. Jadi apapun rencana libur panjang 2022 ini sebenarnya, semoga jadi waktu yang sangat menyenangkan, penuh cerita indah bersama orang tercinta. Dari Truno Jaya 119 Ngawi, saya Obana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Royal Music

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: yang spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
0: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
2: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Terima kasih.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya, Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: ini panen kebun kok iseh sidik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
11: Jangan

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

145 FM Bahana Radio sebagaimana Presiden Prabowo kan banyak negara meminta bantuan pupuk dari Indonesia akibat dampak konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi bahan baku. Ya, kita yang dilansir Kompas.com untuk hari ini, Prabowo menuturkan sejumlah negara seperti Australia, Filipina, India, Bangladesh, dan Brasil telah meminta pasukan dari Indonesia. Dan sekilas informasi 145 FM Bahana Radio.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratus 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum. Ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini. Ajang ngopi senja. Tetap semangat, nikmati long weekend ya. Tentunya membuat kita bahagia karena bisa merasakan apa ini istirahat, tidak aktivitas. Selama jam kita ini, kita tunggu di 0856345

0: geng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan jangan tunggu lama-lama. Tunggu lama-lama nanti diambil orang. Dan dari Boy Gang. Nah, pokoknya sebetulnya kalau pacaran jangan menunggu lama-lama ya. Nanti gak bisa kena gosip yang gak benar ya. Selamat sore, tetap kompak selalu. Kali ini kita akan membahas tentang padu badan kain batik peranakan agar tampil serasi dan elegan. Kedua kain batik peranakan dikenal memiliki karakter visual yang kuat lewat perpaduan yang warna yang cerah, deep detail, nuansa artistik yang khas. Memadukan kain batik peranakan dengan busana kain memerlukan ketelitian agar tampil tetap harmonis dan tidak terkesan berlebihan. Kalau memilih warna atau model atasan justru bisa membuat keseluruhan penampilan terlihat terlalu ramai. Nah, desainer Maya Rati membagikan sejumlah tips padu badan kain batik peranakan agar tetap serasi dikenakan.

0: Baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Sih dari Trunojoyo 119 kan Wi. Lagi mau buat. Terpekan. Ya mempersiapkan diri tidak hujan. Ya tadi semen hujan ya. Kali-kali aja malam hari ini untuk suasana sama keluarga. Nah, sahabat Bana, is padu padan kain batik kenakan. Nah, yaitu atasan warna netral. Jadi peranakan umumnya hadir dengan warna-warni tentang tang dan motif yang mencolok. Nah, itu pemilihan atasan bernuansa netral nilai menjadi opsi paling aman untuk menciptakan penampilan yang elegan. Biasanya kalau untuk warna-warni terang seperti batik, peranakan ini paling aman. Kalau mau yaitu white, ya. Warna broken white memberikan kesan bersih dan lembut sehingga tidak bertabrakan dengan corak lain yang sudah dominan. Dan itu warna netral juga memberi ruang bagi tip batik untuk menjadi tak perhatian. Pilihan ini cocok digunakan untuk acara resmi seperti pernikahan, pertemuan keluarga besar maupun kegiatan budaya yang menuntut penampilan anggun. Saya tunggu di 0856 345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: Radius 4,5 FM Bana Radio Sobat Bana 9 Udayana Majen TNI PE Budi Yakto menegaskan pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih menjadi langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota melalui penggunaan ekonomi, penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Yang dilansir antara untuk hari ini, hal tersebut disampaikan saat mengikuti video conference peluncuran nasional pembangunan 1061 unit KAD KMP yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Nganjuk, Jawa Timur hari Sabtu. Dan flash news hari ini.
0: Flash news. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, dari Barina Indra, Dik Adila, ya, Pupusing Telongso. Lagu ini enak sekali sobat Bana, ketika kita mendengarkan dengan benar-benar apa ini menikmatinya, nadanya, intonasinya ya. Dan Mbak Pipit, selamat sore, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat mempersiapkan diri untuk menikmati gerbekan. Sahabat Bana, masih tentang tips padu padan kain batik anakan agar tampil serasi dan elegan. Nah, ketiga adalah hindari atasan dan bawahan yang sama-sama mencolok. Kesalahan yang kerap terjadi saat mengenakan batik anakan adalah memadukannya dengan busana lain yang juga memiliki detail lalu rame, sobat Bana. Usahakan hindari atas dan bawah statement. Itu salah satunya saja, sobat Bana ya. Jangan dua-duanya, strong dan berriak. Saya menilai keseimbangan visual sangat penting dalam berbusana. Jika bawahan sudah memiliki motif besar dan warna kontras, maka atasan sebaliknya dibuat lebih sederhana. Baliknya, bila memilih atasan dengan detail bordir atau potongan unik, akan kain batik dengan motif yang lebih tenang.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya. Ya, Mbak Uci, terima kasih tetap kompak sudah bergabung, lagi mempersiapkan diri untuk menikmati akhir pekan ya. Tapi sayang belum mandi, baunya sampai di studio. Sobat Bana, masih tentang tis padu badan kain batik peranakan agar tampil serasi dan elegan, yaitu pilih warna pendamping yang tidak mendominasi. Pilihan warna pendamping perlu dilakukan secara cermat agar penampilan tidak terlihat berat di satu sisi. Pilih warna yang enggak dominasi, agar atas dan bawah itu enggak kelihatan sama dan monoton. Karena pendamping yang terlalu kuat dapat membuat perhatian terpecah dan mengurangi keindahan motif batik. Maka dari itu, warna yang lembut atau turunan dari warna utama batik menjadi pilihan ideal. Pendekatan ini menciptakan tampilan yang seimbang sekaligus tetap menarik dipandang. Kelima, terakhir Sobat Bana ya. Lebih jauh, Maya mengungkap batik peranakan pada dasarnya sudah memiliki daya tarik visual yang cukup kuat. Maka pemakaiannya tidak perlu menambahkan terlalu banyak elemen lengkap. Aksesoris sederhana, kesan natural serta potongan busana yang justru akan mempertegas pesona batik tersebut. Dengan memahami prinsip keseimbangan warna dan porsi, kain batik peranakan dapat tampil maksimal tanpa terlihat berlebihan. Di badan yang tepat bukan hanya membuat penampilan semakin serasi, tapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap karya budaya yang serat nilai estetika. Selamat sore, tetap kompak. Selamat siang, Oo Bana.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

104,5 FM Bana Radio, sebetulnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Sabtu. Dan berita yang dilansir republika.co.id, Presiden meresmikan Museum dan Rumah Singgah Pahlawan Nasional tersebut sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia. Dan sekretaris formasi 104,5 FM Bana Radio.

0: istimewa ini. Klik bit.ly/xmesradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmes Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Ana Radio, masih dari Truno Jaya 109 Ngawi. Tetap kompak dan apa ini, tidak boleh membenci dalam cinta. Seperti tebang yang baru saja lepas dari pendengaran kita. Sebetulnya membenci dalam cinta, itulah sebenarnya ya. Cinta itu terkadang memang ada bagiannya, ada tidaknya, ada dibenci, dimanja, seperti itu ya. Semoga sebenarnya memiliki cinta yang benar-benar indah, yang benar-benar apa ini diharapkan untuk Anda dapatkan selama-lamanya. Masih bersama saya, Bana. Di sore hari ini, Sobat Bana ya, kita akan membahas kelumit celana putih cocok dengan baju warna. Celana putih menjadi salah satu fashion item yang mudah dipadukan dengan berbagai warna baju. Warna netral ini mampu menciptakan tampilan clean, elegan, hingga kasual tergantung pilihan atasan dan aksesoris yang digunakan. Hanya cocok untuk gaya santai, celana putih juga bisa dipakai ke acara formal maupun semi-formal. Baik dari warna netral seperti hitam dan nude hingga warna cerah seperti tarts dan baby blue. Semuanya bisa memberi kesan beda pada penampilan. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan. Baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib dan sekitarnya. Di badan. Amin. Selamat menikmati malam minggu yang lagi mempersiapkan diri. Sudah wangi, tinggal apa ini mengeluarkan mobilnya ya. Jadi di jalan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja.

pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oo Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Sejumlah peternak ayam petelur di Tulungagung gelar aksi bagi-bagi ribuan telur kepada pengguna jalan. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, dilakukan sebagai bentuk protes atas anjloknya harga. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktif kamu. Di si hari Sabtu nih Sobat Bahana, 16 Mei nih, pengen bergabung barengan sama Cindy di sini bisa banget 0856345454545, ataupun nih Sobat Bahana yang lagi mingguan cuman scrolling aja bisa banget bergabung sama kita di sini di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan juga Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.banefmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, cuacanya lagi cerah banget. Pastinya untuk Sobat Bahana ya, yang pengen ngopi, yang lagi pulang kerja gitu ya, lagi preparing mau ketemu doi gitu ya, jangan lupa dengerin kita pastinya di Ngopi Santai.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak QPT yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Ajeng tangi.
1: Raya Musik.
2: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
3: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
2: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
3: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
2: Iya
3: kan? Radio Bahana, melalui Space Radio.
2: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
3: Itu aplikasi yang ada di Playstore. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Kopi Santai di sesi yang pertama bareng sama Kopi Bintang 5, kopi yang kental dan juga nikmat. Nah, untuk Sobat Bahana nih yang lagi ya, mungkin pengen nongkrong keluar tapi gak ada teman, gak pengen ngopi, kayak mager gitu ya, ini adalah solusinya Kopi Bintang 5. Sebetulnya bisa nyeduh ya Kopi Bintang 5 ini, karena kopinya tuh kental dan juga nikmat. Dan yang pasti kalau sebetulnya beli ini dapat gratis 1 gelas. Nah, untungnya lebih banyak lagi nih ya kan, bisa gelasnya untuk kopi Bintang 5. Nah, untuk komposisinya ya Sobat Bahana, kopi bubuknya 60% dan juga sereal mengandung gandum, dan dijamin ya Sobat Bahana ini juga mengenyangkan, juga ada gandumnya, jadi jangan khawatir ya. Yang katanya ngopi itu bikin kenyang, aduh bikin apa sih kalau bahasa Indonesianya sebah tuh apa ya, sebah gak sih? Ini udah ada nih komposisinya, mengandung gandum, jadi aman ya untuk sana yang ingin kopi sekaligus kenyang. Oke, jangan lupa minum ini ya Sobat Bahana, Kopi Bintang 5, kental dan juga nikmat. Oke, untuk itu ya Sobat Bahana, nanti Cindy bakalan balik lagi. Cindy mau duh kopi dulu ya, sambil nunggu Sobat Bahana. Sobat Bahana, sambil nunggu kamu bergabung ya Sobat Bahana, jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: rumah es krim makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Music.
4: Masih
3: gitu.
4: Jangan lupa.

104,5 FM Bahana Radio Sobat. Mana nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy ya di ajang Ngopi Santai.

0: Allah.
1: Nemen-nemen.
0: Dada.
2: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
6: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
7: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Eh, ditukani mbak Ewi lho.
1: Eh.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Barusan kita dengerin lagu Kamu ya dari Aksa dan juga Diksa ya Sobat Buana, yang lagi viral banget di sosial media, which is kamu lagi dengerin di 104,5 FM Bahana Radio di ajang ngopi santai. Nah, jangan lupa ya Sobat Buana, sini ingetin lagi kalau malam minggu enaknya apa? Enaknya nongkrong sambil dengerin radio. Sekarang tuh gak zaman ya, radio tuh cuma dengerin aja tapi juga bisa ditonton. Nah, sini mau kasih informasi ya, duduk-duduk. Semuanya yang lagi kayak riwa-riwi, duduk dulu nih, duduk dulu. Nah, sini kasih tahu ya, Radio Bahana FM Ngawi itu satu-satunya radio dengan visual. Jadi, Sobat Bahana bisa nonton radionya ya. Jadi, Sobat Bahana bisa menonton siapa sih yang lagi siaran kali ini, gitu kan. Siapa nih, kayaknya suaranya enak banget gitu ya buat didengerin gitu ya. Sleep call, ini enak banget gitu ya mungkin. Atau aku favorit banget nih sama si siapa gitu, penyiar yang ada di Radio Bahana FM Ngawi. Bisa banget ditonton ya. Caranya Sobat Bahana bisa download aplikasinya di Play Store ya. Logonya puzzle warna biru. Namanya X-Space Radio. Atau Sobat Bahana juga bisa melalui website kita di www.bahana.com. Udah nonton radio ataupun dengerin deh yang lagi di jalan, jangan lupa ya kan. Sini ngetin lagi, ngopinya pakai apa? Kopi Bintang 5 bos, kopinya kental dan juga nikmat. Nah, di sini komposisinya nggak cuma kopi aja, tapi juga ada yang namanya gandum ataupun sereal. Jadi dijamin kalau lagi ngopi itu juga pasti kenyang gitu ya. Kenyangnya gak sebah, tapi benar-benar kenyang yang menyehatkan. Mana lagi nih ngopi yang bikin sehat ya kan. Oke Sobat Buana, semuanya di malam hari ini spesial di malam minggu ya, sini bakalan kasih beberapa tembang lagu yang lagi viral-viral di sosial media nih. Sobat Buana yang pengen request gitu bisa banget ya di 0856345455, ataupun bisa ya melalui sosial media nih yang sekarang lagi scrolling ada di Facebook, TikTok, Instagram. Langsung aja ketik @BahanaFMNgawi, di situ bisa banget Sobat Buana cari berita ada, cari informasi seputar Ngawi juga ada gitu ya. So, gak bakalan ketinggalan zaman gitu. Gak bakalan ketinggalan up to date-nya di Ngawi gitu ya Sobat Buana. Oke, sambil nungguin kamu nih yang pengen bergabung, ada satu tembang lagu yang enak banget. Yang pastinya viral juga di sosial media, iya Sobat. Ini Indra Jegel banget. Ini viralnya gara-gara Indra Jegel ya, ataupun diparodiin sama Marion Jola dan juga pacarnya. Pastinya Sobat Buana tahu ya lagu ini. So jangan kemana-mana, stay tune aja bareng sama Cindy dengan lagu Kenal Veronica.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana, kita masih bersama ya di ajang ngopi santai. Agak kagok ya. Oke, Sobat Buana semuanya, di malam hari ini enak ya rasanya kalau misal kita nggak menyapa-nyapa dulu untuk Sobat Buana yang udah bergabung melalui WhatsApp kita 08563454. Ada Kak Ati nih yang ada di Jogorogo. Terima kasih udah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada aku Sumawati yang ada di Kedung Galar. Kak, kalau misal mau kirim jajan boleh, boleh. Boleh banget. Boleh banget, apalagi kalau misal Sobat Buana kesininya pas lagi siang gitu ya. Jadi teman-teman penyiar tuh lagi ngumpul gitu enggak apa-apa. Kalau mau kasih jajan. Thank you banget buat Kakku Sumawati, ditunggu ya gabungnya di sini. Kalau mau kirim salam juga boleh gitu ya. Kenapa baik banget nih Kakku Sumawati ya, pekah penggemar Radio Bahana FM Ngawi ya. Terus kemudian juga di malam hari katanya ada Kak Isal ya. Terima kasih udah bergabung barengan sama Cindy. Sini ya, mager banget buat malam mingguan. Wah, ya sih, kayak lama. Kayaknya Kak Faisal ini kalau Cindy Terawang nih, umur udah di 20-an ke atas ya. Maka 30 nih, mungkin ya udah mulai mager banget ke keramaian gitu. Kayak sama kayak Cindy gitu ya, gak apa-apa gitu ya. Chill bareng Cindy di sini sampai nanti jam 8, masih ada setengah jam lagi. Dan jangan lupa nih kalau Kak Faisal suka ngopi, ini ada kopi Bintang 5 yang kental dan juga nikmat. Pastinya dengerin Cindy sambil makan gorengan temani dengan hangatnya kopi Bintang. Duhai, mantep asoy deh. Oke, Sobat Buana yang udah bergabung, thank you banget. Nanti sini bakalan kasih sapa-sapa lagi untuk Sobat Buana yang udah bergabung malam ini. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Lu napa to, San? Pagi wis cerah kok, raimu sing mendung.
7: Lah pira peteng. Mbok kenalke wong wedo ora ono sing padiang. Delok-delokno. Iki si Ayu. Neng ciri-cirine gampang kaya tatu. Sing keloro bocah sekolah.
8: Bapakku malah mbok dadi wali murid.
7: Iki meneh. Jene rondo yo tak tampa. Sing njojok mbokmu to, Don, Don.
6: Cek rodok lumayan iki jene.
7: Hei sudi aku dadi pakmu.
6: Sing tenang to, Sa. Aku iki jane si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
7: Tenan ora.
6: Ki tenan jelas mantep tur yo A1.
7: Terus
6: tapi mung
7: apa?
6: Durung iso lali saka masa lalune.
7: Loh. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalune. Sing durung ketok masa depane, tak totokke.
6: Nah, oke. Nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
7: Eh, maksudnya apa?
6: Golek iwak iki?
7: Tak kira kerang.
6: Lah, nak ono kowe sisa.

0: ono preman ketiban degan, tiwas wes nyaman jebul kono malah balikan.
1: Rek.
0: Lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya.
1: Kayak kan yo mergo dapuranmu to. Nek katalog lur sing cetha.
0: Sing sabar, urung jodone. Mengko karo Gusti dijoli sing luwih gemati, mencintai sak frekuensi. Kaya aku dengan tulang rusukku ini lho. Betul toh sayangku?
2: Kakinya dong.
1: Alah wong ketir, ketir.
0: Ketir ben penting bojone ayu.
1: Hati-hati, Tir.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Support Buana. Ini kita harus berpisah dulu karena sini udah ada Support Buana. Selamat malam. Oke, sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Aku mau coba ketemu Meli. Ya. Nitip ya. Thank you. Yuk.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Kapan kau kembali, Adinda?
1: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter, lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu nggak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: bebé. Yuk.
1: Aduh, maaf ya aku telat. Kamu nggak lama kan nunggunya?
2: Ngapain dulu kamu?
1: Aku tadi lagi sibuk banget di kantor. Oke, aku minta maaf ya.
2: Minta maaf? Minta maaf yang keberapa kali?
1: Ber, please dong, aku tuh lagi capek. Aku lagi capek banget. Boleh gak usah diperbesar masalahnya?
2: Oh gitu. Ya udah.
1: Kamu kenapa sih? Kok jawabnya kayak gitu?
2: Terus? Terus jawab gimana?
1: Ber, aku harus gimana sih, Ber? Aku harus ngapain? Ber, kamu mau sampai kapan sih ngedimin aku kayak gini? Oh, masih gak mau jawab? Oke, turunin aku sekarang.
2: Enggak, aku harus nganter kamu sampai rumah.
1: Enggak mau, aku gak mau pulang sampai masalah ini selesai. Ber, turunin aku sekarang atau enggak aku loncat dari mobil. Kamu yakin gak mau selesai ini sekarang, Ber? Ber, aku lagi ngomong. Bara, aku lagi ngomong sama kamu. Kamu bisa jawab gak sih? Terus sekarang kamu nurunin aku di sini?
2: Kamu yang mau.
1: Langsung, gak ada otak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: baru, Stoklin Softergen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Softergen Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol, atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: kapan kau kembali Adinda?
1: Apa nanti jagung kok mesti hasil lagi melimpah pak? Bok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
2: ngono pak? Sing tenang to Bu, bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
9: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni sehat alami.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya No Makeup Makeup Look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru, Sagrins After Gen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sagrins After Gen Double Perfume hadirkan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya, O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabu.
1: Matur nuwun.
0: Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan,
1: enggak boleh. Bagus. Kira dadi menteri kuwi.
0: Itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak
1: presiden
0: kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas. Coba.
0: Dorce.
2: Wah, salah kowe.
1: Dodo. Dodo suplir.
2: Tetap pengrek.
1: Mas Dori Harsa.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
4: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
3: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
4: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
3: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
5: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
6: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
7: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
8: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: orang yang kita mau tinggal. Kesulitan move on itu ada pada orang yang tidak tegas.
1: Jangan ya.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi, gempa, gunung, meletus, air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Semua yang bernama hidup mati, itu kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat. Itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri. Keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli. Ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba ketek itu kasih pisang dimakan, berikan lagi pegang, berikan lagi kakinya yang megang, temannya diberikan masih dirampas juga. Ketek, serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat itu di akhirat nanti, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Boleh jadi setiap kita lalu akan dimintakan pertanggungan jawab. Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya. Saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya. Tiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah, sebab ketika di dunia ia memberikan perlindungan kepada orang banyak. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil. Yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan, sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada 2 orang. Alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum. Yang lebih fasih lidahnya. Yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya. Punya sense of crisis. Yang satu alim, tapi pelo. Yang satu alim, tidak pelo. Yang tidak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua. Sah. Namanya kampung pelo. Aduh pak, ini 2 orang alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng, Pak. Yang mana yang jadi imam? Awwaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam? Sudah. Ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Salat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah 2 rakaat. Qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Qobliyah. Sudah qobliyah? Sudah. Luruskan saf. Atur barisan yang lurus. Rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan sop. Lalu, sop yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. Wakil-wakil makmum. Sudah, sudah. Ayo imam, pimpin sholat. Sepakati dulu, kita mau sholat apa? Rekaatnya berapa? Surah yang mau dibaca apa? Pakai sujud tilawah apa tidak? Supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana. Visinya apa? Supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak lurah pemimpin di kelurahannya, Pak camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam, tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas, itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda seru. Insya Allah mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation. Kalian yang jadi pilot project. Hey, remaja-remaja Islam. Kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Kuno. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran, kampungan. Ngaji, urusan akhirat. Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Mengalirlah narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, summon living, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embe itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur, tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian, Kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Karena itu kepada kalian saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hei anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang. Makanlah di waktu sore. Dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi. Belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang. Amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore. Hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam. Matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam enggak bisa tidur. Kalau waktu remaja, waktu muda maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana? Lebih bagus makan roti betulan. Kalau perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Inilah golongan kedua yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Anak muda yang tekun ibadah. Kalau orang tua tekun ibadah, pantas. Orang tua rajin ibadah, tidak istimewa. Masya Allah Pak, itu orang tahajudnya hebat, wirid yasinnya mantap, puasanya luar biasa, zikirnya mantap. Umurnya berapa? 70. Wajar. Lalarwi sanjo. Sudah larut senja. Kalau 70 masih jadi preman, kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta khayal, dia bisa salurkan di jalan Allah, itu amat disukai Allah. Dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah subhanahu. Hadirin, kaum muslimin di seluruh tanah air yang saya cintai. Sekarang kita sampai kepada golongan ketiga. Yang nanti dinaungi Allah itu siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Masjid memang tempat melaksanakan sholat. Tapi lebih dari itu dia adalah pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air. Tidak boleh berpisah. Sehingga ada hadis kudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi. Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat, yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh. Cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita? Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini, terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok, udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan adres semua. Kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal gak pernah kenal sama rakyat, kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati. Ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusui. Ada hadis qudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi. Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum. Betul? Menebarkan salam. Menebarkan rasa damai. Bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dhunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh, cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita? Kita jadi beringas, kita jadi brutal untuk hal yang sepele. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang lain teriak Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Dulu Bung Tomo teriak Allahu Akbar, musuhnya londo. Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang si Ali lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa? Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok.
1: Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan adres. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak Ibu Pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak Ibu Pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati. Ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah enggak jadi. Azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang. Ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas menangis kepada Allah. Bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang enggak bisa dipesan? Istighosah pesanan. Demo pesanan. 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka enggak jadi. sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa. Binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan gak mau panjang. Mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud. Bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini. Orang tua tengah malam. Nyusu. Bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Akibat pergaulan bebas. Bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Orang tua tengah malam. Hadirin. Yang keenam. Rajulun. Da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha. Faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Orang yang bermoral. Dibujuk rayu oleh perempuan cantik. Lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Umpama waktu puasa, saudara sholat zuhur. Sebelum sholat, saudara berwudu. Ketika berkemur, saudara korupsi. Sedikit airnya saudara minum. Jangankan polisi, teman wudu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur, saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Orang yang bersedekah lalu disembunyikan. Sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Orang yang punya kepedulian tinggi. Tetapi ikhlas. Menolong yatim, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Dik Tani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Rene Pusat, Jos. Jos ala.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: Maksudnya gak tetap di belakang lu gitu.
1: Hah? Kok lagi sih? Terus aja. Ya lu gimana? Action. Jangan ketawa lu, jangan ketawa.
2: Pas
3: lanjut.